nima dada usuka bantu khuzana umfoka umfoka Ndlovu lo ya igama lakho khuzana phela ugajeni ya no ugajeni uthi sika ingoma emnandi laphana uthi ke mathina ke mabhinqa ke

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.